Bisa jadi ada yang dengerinnya via radio beneran ya, ya it's okay. Tenang, bisa kamu dengerin juga lewat live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Gitu sahabat suara, jadi bisa dengerin Iswara dimanapun kapanpun, terserah mau dengerin Iswara Palembang kek, Iswara Jakarta kek, Iswara Medan kek, Iswara Semarang kek, segala macam lah ya. Oke, gitu. Yang pasti kamu yang lagi mendengarkan, ya udah tau lah ya apa pesan aku. Untuk selalu hati-hati berkendara, woles-woles aja berkendaranya. Jangan berdebis-bedebis gina ya. Gak ada yang dikejar juga. Kalaupun udah telat ya udah mau diapain gitu ya. Terus fokus juga, jangan lupa kalau ngesen kanan ya, jangan lupa belok kanan, maksudnya ngesen kanan, jangan belok kiri ngesen kanan atau sebaliknya ya. Pokoknya fokus berkendara aja sahabat suara ya. Pokoknya perjalanan aku pagi hari ini sebelum ke radio tadi aman-aman aja, lancar luncur aja seperti biasa, beli sarapan kukusan. Cuma biasanya kan aku belinya ubi ungu 2, ubi madu 2, jagung 1 gitu kan. Tadi waduh, jagungnya enggak ada nih sahabat suara ya, sama ubi madunya enggak ada. Karena emang yang jualan tetangga aku dia sempat curhat sedikit. Katanya iya jagungnya lagi mahal katanya gitu. Sekilonya berapa gitu, enggak mungkin jual satunya 4.000 katanya begitu. Ya akhirnya dia putusin buat enggak ada dulu jagungnya. Ubi madunya juga lagi kosong. Aduh. Alhasil sarapan aku pagi hari ini sahabat suara ubi ungu 3 sama pisang. Ada pisang ya. 2 biji nih ya. Ya lumayan lah, alhamdulillah lah ya. Kenyang juga. Nah, kalau kamu kalau padat banget jangan lupa sarapan nih sahabat suara ya. Karena bakal kesana kesini segala macam butuh energi juga ya, kayak gitu. Ingat, awali pagi dengan sarapan, jangan awali pagi dengan harapan. Kadang-kadang harapan gak sesuai dengan realita dan ekspektasi. Ay, sedap. Ini efek aku nonton Spider-Man nih semalam. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi bawaannya mellow yang ternyata aku baru tahu. Spider-Man Brand New Johnny bukan film superhero ya, tapi film bagaimana kita menerima kenyataan pahit ya. Gitu sih. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang insya Allah lagu-lagu yang aku siapin ini bisa bikin kamu untuk nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Ya benar-benar drive dengan mimpi selamanya. Tidur dong berarti kalau mau mimpi selamanya ya. Tidur selamanya juga berarti, astaga. Oke, lanjut lagi.

0: Selanjutnya ada Jiko Stick dengan Untuk Dikenang. Kemudian kita lanjut lagi. Ada 10 to 5 dengan You, aku yakin banget nih 10 to 5 yang You ini juga everlasting banget sih lagunya ya. Enak buat sing along nih, terutama di perjalanan ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Drive, Bibi Selamanya, Jiko Stick Untuk Dikenang, dan juga 10 to 5 dengan You.
1: Kamu sedang mendengar

0: Wiwinya apa ya?
1: Ih, mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik. Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
1: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya.

otomatis pusing banget dan capek banget. Kamu udah punya rencana untuk habis aktivitas, habis kerja, kamu pengen ngopi sejenak ya, mau nongkrong sendiri aja gitu kan, untuk merehatkan segala pikiran-pikiran suntuk dan pusing ya. Lagi gak mau interaksi sama siapapun gitu kan ya. Jadi memilih untuk ya nanti deh baliknya pengen me time dulu aja dengan sambil menikmati entah kopi dingin ya, atau juga kopi panas juga nih sahabat suara ya, kayak gitu. Yes, karena bisa dibilang di sekarang-sekarang ini ngopi itu bukan cuma jadi apa ya, cuma sekedar formalitas pengen nyeluput kopi doang sih. Tapi ngopi juga itu udah menjadi bagian ya, bagian hidup kita ya gak sih? Bukan lagi jadi gaya hidup loh ya gak? Udah jadi bagian hidup kita ya. Saking jadi bagian hidup kita, gak ngopi itu pusing kepala ya. Gitu sahabat suara. Nah, tapi ya kita tahu juga sekarang coffee shop udah banyak ada di Palembang ya. Udah menjamur di mana-mana juga gitu kan. Banyak banget, maju ke sini dikit kopi, maju ke situ dikit kopi ya. Pokoknya banyak tempat kopi di Palembang nih sahabat suara. Dan pada akhirnya ya tadi aku bilang, banyak menghabiskan waktu di tempat kopi ya. Baik itu ada yang memang cuma sekedar pengen main game, ada yang cuma pengen bengong doang, ada yang memang ngobrol sama temannya di situ, ada yang memang pengen ngerjain tugas atau kerjaan kantor di coffee shop juga, dan masih banyak lagi lah sahabat suara kayak gitu ya. Nah, tapi apakah kamu ya adalah salah satu orang yang memang juga menghabiskan waktu di coffee shop? Ya, sama sih, aku juga adalah salah satu orang yang menghabiskan waktu di coffee shop sih. Kayak ya walaupun cuma sekedar bengong main game, kayak it's okay lah kayak gitu ya. Nah, tapi ada lucunya nih, kemarin nih sahabat suara, jadi aku ketika males rasanya mau balik gitu kan ya, jadi akhirnya ngopi gitu kan. Jadi ngopi di salah satu coffee shop gitu dari siang sampai sore lah gitu ya. Jadi lucu banget ketika ada momen ada dua cewek nih ya, yang mereka datang. Terus kayaknya mereka bawa laptop dan kayaknya emang mau ini ya, mau ngerjain tugas lah gitu sobat suara. Atau gak tahu apa yang dikerjain, pokoknya mereka bawa laptop. Jadi ketika mereka prepare, mereka naro. Biasanya gini ya, biasanya nih ya, orang datang ke coffee shop, terus naro laptopnya dulu, ya kan, naro barang-barangnya dulu. Habis itu duduk bentar, baru mesen, biasanya gitu kan. Nah itu yang mereka lakuin. Cuma ada satu momen di mana ada satu temennya yang masih duduk, satu temennya yang keluar lagi. Ternyata dia ke mobilnya gitu kan. Terus dia pas ke mobilnya, aku lihat pas dia balik, bawa colokan panjang. Sumpah lucu banget sih. Jadi dia bawa colokan panjang sama yang ada tiga colokan gitu loh sahabat suara ya. Ngerti kan ya? Kan memang di coffee shop kan, walaupun banyak colokan tetap aja limit ya. Maksudnya kadang kan orang pakai buat ngecas, buat ngapain gitu kan ya. Jadi mungkin benar sih idenya cemerlang ya. Jadi colokan satu tinggal dicolok pakai colokan panjang, ada tiga colokan, udah tuh jadi bisa berbagi ya. Tapi yang benar sahabat suara, coffee shop sekarang itu ya udah benar-benar menjadi kayak bukan coffee shop. Aku pernah cerita juga, pernah waktu aku ke coffee shop di Kamangiwa, ada anak-anak muda yang dia bawa PlayStation, mohon maaf, PlayStation ya, dicolokin tuh di coffee shop ya. Main PS mereka di coffee shop ya. Astaga, astaga, astaga. Terus ada lagi, ini cerita dari barista juga. Aku sempat nanya-nanya juga. Ada, baru ingat, ada satu coffee shop, ingat banget, di salah satu mall yang sering aku datengin juga. Dia duduk di meja biasa gitu. Terus dia sambil bawa PC sahabat suara, laptop. Tapi laptopnya itu dengan satu laptop tapi tiga layar. Jadi tuh kursi, tuh meja, dia cuma dia doang tuh duduk situ. Jadi dia bisa lihat kiri, lihat tengah, lihat kanan gitu ya. Nggak tahu apa yang ditonton, nggak tahu yang di apa. Pokoknya dia pakai headphone juga gitu loh. Terus aku bilang lah sama barista yang di situ, sama namanya Adi ya, di sering ya apa koko itu dateng ya? Iya sering kak katanya gitu. Pokoknya gitulah ke rutinitasnya gitu kan. Bayangin nih sahabat suara, di coffee shop bukan cuma ngopi doang, streaming ya. Bawa layar 3, PC-nya juga. Astaga. Terus sampai dia cerita, emang dibolehin ya sama di sini gitu kan, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa sih kak, yang penting jangan ganggu
sesama apa namanya, sesama pelanggan aja gitu kan, sesama yang datang aja yang ngopi,

0: dia cerita nih si barista ini Sobat Suara, bahkan katanya pernah ada yang datang, tapi ini yang di tempat berbeda ya, masih tempat dia tapi tempat berbeda gitu. Dia bilang ada yang sampai bawa printer. Bawa printer, astagfirullahaladzim. Bawa printer Sobat Suara. Kita kan ngeprint di warnet ya. Ya enggak sih? Ini ngeprint dia di coffee shop. Ya Allah. Itu tagihan listriknya berapa ya kira-kira ya? Tapi itulah ya, sekali lagi emang coffee shop bukan cuma sekedar tempat ngopi doang, bukan cuma sekedar tempat nongkrong doang, tetapi segalanya bisa dilakukan di coffee shop ini Sobat Suara ya. Ada juga yang makan, makan siang di coffee shop, ada yang begitu ya. Beli kopi di coffee shop itu terus dia bawa bekal. Ada juga ya. Nah, kira-kira apakah kamu salah satu orang yang melakukan hal seperti itu ya? Kalau meeting-meeting ya biasa kalau di coffee shop gitu kan. Atau ada yang kopdar juga, kopdar bahasanya jadul banget ya. Atau ada yang ketemuan sama seseorang yang kamu kenalan di medsos gitu kan. Ketemuan di coffee shop, emang bener ya, sekarang coffee shop itu udah banyak cerita-cerita gitu ya. Pantes aja, dulu ada seorang penyanyi, aduh aku lupa lagi namanya siapa ya. Dia buat lagu Falling in Love at the Coffee Shop apa gitu ya, lupa ya. Ternyata ya banyak cerita lah intinya ya di coffee shop nih Sobat Suara ya. Cuma mas tau kayak gini, jangan mentang-mentang bisa dilakuin apa aja di coffee shop, kamu juga seenaknya. Contoh, numpang mandi ya. Numpang tidur, ya gak begitu juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Isra memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengar informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lihat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya, sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Seru Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku kan ngebul siaran di Suara Seru. Oke, Sahabat Suara, aku lagi live TikTok di IG lagi, di TikTok pribadi maksudnya. Jadi aku sebenarnya pengen ngasih informasi, tapi kayaknya aku mau nyapa-nyapa dulu deh di sesi ini ya, karena pada ngobrol-ngobrol nih ya. Aku mau nyapa dulu, selamat pagi buat BT Zero, thank you BT Zero, ada Opium Fam. Ya, ada tadi RJ, thank you RJ tadi udah ngasih gift juga, thank you ya RJ ya. Iya, berawal tadi muterin lagu We Found Love, Calvin Harris sama Rihanna. Terus Opium Fam sama RJ ini ngomen requestnya, bukan request, pada kangen era-era EDM. Dan akhirnya Opium Fam request Mike Posner ya, atau Kepil Ini Bisa sama Tudor Cinema Club ya, What You Know. Terus RJ juga request, awalnya Armin Van Buuren. Mohon maaf, pagi-pagi udah nge-club aja nih ya. Pada ngedugem aja nih ya. Terus direvisi, requestnya Ungu seperti yang dulu. Oke, ya, nanti aku puterin ya. Pokoknya pada kangen nih, pada ngobrol-ngobrol di sini, pada nanya kuliah dari kapan lah. Terus aku dibilang anak komunikasi banget lah, dada aja ya. Nah, tapi akhirnya pada ngobrol-ngobrol nih Sahabat Suara. Ih, di ini bentar. Waduh, bentar. Ini kayaknya perlu di ini deh. Oke, jadi pada ini nih, pada apa namanya, komen-komen nih, ngomongin soal lagu-lagu Indonesia jadul-jadul, karena emang pada ngebahas itu ya. Soalnya RJ nih pada ngelempar, katanya bang, best song dari band-band Indo zaman dulu. Ya udah, pada komen, aku pada komen semua di situ ya. Ini pada komen nih macam-macam. Tapi akhirnya aku tanya nih Sahabat Suara ke yang pada komen-komen gitu kan ya. Jadi aku pada nanya ke sini, kira-kira lagu Indonesia apa yang jadul tapi punya cerita gitu kan. Ini ada BT Zero. Kata BT Zero, Dewa di album Pandawa 5, Roman Picisan. Kayaknya setahu aku, bukan Pandawa 5 gak sih Roman Picisan itu? Di album, gak tau sih, lupa juga ya. Mamam kalau salah, ya boleh lah Roman Picisan. Katanya berkesan, oke. Kalau Roman Picisan, aku ingat banget kalau setiap nonton konsernya Dewa ya, pasti merinding banget pas bagian malam-malamku bagai malam seribu bintang. Itu kayak, seru banget sih ya. Ada RJ, Republik, katanya ingin kau tahu lagu yang sering ku nyanyiin waktu SD. sumpah. Jadi RJ tau, kasih tau, aku pernah muterin lagu Republik, ingin kau tahu, bahkan sebagai pembuka siaran kemarin ya. Itu lagu, aku SMA kelas 1 atau SMP ya? Kelas 3, lupa deh, kayaknya SMA deh. SMA kelas 1 aku waktu itu ya. Atau SMA kelas 2 ya. Dan lucunya RJ ini bilang, lagu yang sering ku nyanyiin waktu SD. SD. SD loh. Astagfirullahaladzim. Orang SD tuh harusnya happy lagunya ya. Ini lagunya udah sedih aja. Ya Allah, RJ kasihan banget ya. Iya. BT Zero, cintaku tak harus. Pada nyanyi. Ada Kagong, ya Kagong. Oke, Panglima Fam. Thank you Panglima Fam. Oke. Terus bentar, aku sapa-sapa dulu ya. Ada Omoda Jaiko Palembang Gacor. Say hello bang. Oke, ada Panglima Fam, kirim salam buat istriku Mbak Siti di Bank BSN Arifai, semangat kerjanya. Deket rumahku dong ya. Iya, itu ya Panglima Fam, kirim salam buat istriku Mbak Siti di Bank BSN Arifai, semangat kerjanya. Oke. Omado Jaiko Palembang Gacor, titip salam buat warga Palembang, pindah ke mobil listrik bang. Oh, iklan. Iklan ternyata. Iya ya, Palembang harusnya menurut aku udah mulai migrasi ke listrik ya harusnya ya. Oke, Opium Fam, bang, lu perawatan wajah di mana? Nggak perawatan guys. Ini karena efek, nggak efek sih ya, kayak karena kan tahu sendiri kamera TikTok gimana menipu ya. Iya, nggak perawatan guys. Cuma aku ngerasa emang lagi breakout aja gitu muka. Nggak ada. Ya, kalau aku biasanya paling cuma face wash doang. Sunscreen udah itu doang, nggak ada yang lain, sumpah nggak bohong ya. Iya, BT Zero ralat bukan Pandawa 5 tapi Bintang 5. Nah itu makanya Pandawa 5 itu setahu aku albumnya yang isinya lagunya Kirana gitu. Aku di sini untukmu, betul Bintang 5. Halo Evans, lagi on ya Om. Tolong, aku kalau baca konteksnya lagi on ya Om, itu kayak apa gitu ya? Emang ini listrik
Iya lagi on air nih. Halo Omoda jadi BA bang. Nggak usah. Yang lain banyak ya. Imam Maghribi. Wah ini lahirnya asar nih pasti nih. Imam Maghribi. Jujur, nice jujur nih brother. Bang TMY bang Pedro mana bang? Ada dia lagi jaga toko bangunannya dia Pedro. Evans terima kasih udah kasih giftnya Evans ya. Thank you es jeruk gorengan. Ya ampun. Oke, RZ on air, on listrik, online atau on pas malam-malam ya. Iya, online juga maksudnya ya. Oke. Ayo, coba buruan. Pada mau nyapa buat siapa nih? Mumpung aku masih on mic nih. Sebelum muterin requestan di TikTok nih ya. Iya, toko bangunan di mana Pedro? Di Perum. Namanya toko. Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya toko bangunan Pedro itu di dekat pasar Perum, setahu aku ya. Iya, itu ya. Hey ho, thank you udah like. Iya, silakan. Mumpung lagi on mic nih, toko hidup baru bang. Oh iya, nggak tahu jujur aku lupa. Bok lupa deh pokoknya. Kalau toko bangunan Pedro apaan? Setahu aku dia jaga toko dia kalau pagi-pagi ya, kayak gitu. Thank you ya yang udah pada nongol di TikTok ya. Oh ini nih. Opium Fam. Salam buat Pak Ratu Dewa, Pak Herman Deru, Pak Prabowo, Bang. Ya insya Allah ya, mungkin Pak Ratu Dewa dengar, mungkin Pak Herman Deru dengar. Nggak tahu Pak Prabowo, nggak tahu ya. Iya. Halo RZ. Nah ini nih, seru nih. Kirim sapa ke mantan pertama, Gita Natasha. Semangat dan sehat selalu, kisahku terdahulu. Astagfirullah. Itu ya, kirim sapa ke mantan pertama, RZ nih, Gita Natasha. Semangat dan sehat selalu, kisahku terdahulu. Wow. Masih diingat aja, masih ada nyimpen fotonya gak nih? RZ, foto Gita Natasha di handphone. Omoda, ini aku sapa lagi ya. Anak pengen menderu aja udah beli mobil Jayco bang. Ya terserah, siapun boleh beli. BT Zero, salam dari Bengkulu. Enjoy terus sama Bang Bull, siap. TMY, Bang Gen Z sekarang apakah masih denger radio? Masih. Masih walaupun dengernya itu karena biasanya mungkin diantar sama orang tuanya atau mungkin di go-car, di grab car kayak gitu. Hey ho katanya kak aku dengar suara kakak di radio, sapa anakku kak. Halo hey ho. Ini hey ho ini cowok apa cewek nih? Mohon maaf nih. Hey ho, makasih hey ho. Ya yang lagi dengerin di mana kamu? Ayo, bentar lagi yuk. Ini aku sapa dulu nih sahabat suara ya. Oke, okay. Oh RZ komen, justru sekarang Gen Z lagi pelan-pelan move ke radio bang, balik ke zaman dulu trennya. Iya, karena ada salah satu radio di Jakarta yang kembali nih sahabat suara, dan ini membuat hacep ya. Bahkan orang-orang pada komen, bahkan di thread semua orang pengen jadi penyiar radio ya. Gak apa-apa, seru ya. Keren, kita support aja.

20-an sampai di 30-an nih, mohon maaf nih ya. Bang, spill gaji jadi penyiar. Janganlah ya. Jangan. Tapi ini sedikit bocoran ya, sahabat suara. Kalau di Jakarta, aku pernah terspill lah gaji dulu salah satu penyiar. Itu bisa puluhan juta, guys. Gitu. Tapi ya tanggung jawabnya udah gede juga gitu ya. Gitu. Kalau di Palembang ya, ya cukup lah beli cilor ya. Beli cilok gitu, jajan-jajan doang gitu ya. Oke, TMY, izin tanya bang, jadi penyiar itu kerja utama atau sampingan? Mang oli, samping. Enggak, biasanya kalau di Palembang itu kebanyakan jadi kerjaan sampingan. Biasanya, setahu aku ya. Karena banyak tuh dulu-dulu yang dokter masih jadi siaran, walaupun siarannya cuma seminggu sekali. Yang udah kerja di bank, siaran, walaupun siarannya dua kali seminggu. Gitu-gitu, masih banyak yang sampingan. Ya. Kalau dulu waktu aku zaman di Trax tuh utama karena gajinya aduh, malah ke-spill ya. Enggak. Jadi maksudnya kebanyakan kalau di Palembang tuh masih sampingan kayak gitu. Oke, Ultramin. Nah, ini lucu nih namanya nih. Biasanya kan Ultraman, ini Ultramin. Atau Ultraflu gitu kan. Aku dengerin radio cuma pas Bang Okan siaran bikin good mood. Ah, peres. Jangan dong. Dengerin radio lain juga enggak apa-apa. Ramein, guys. Karena radio Palembang kan banyak segmennya ya, jadi tinggal didengerin aja. Kalau mau radio jadul, radio muterin lagu-lagu jadul ada. Kalau mau radio yang muterin lagu dangdut ada. Yang muterin lagu daerah juga ada, jadi didengerin aja. Mana Tariusman bang? Tariusman lagi, aku kemarin sempat teleponan sama dia karena ngomongin soal job ya. Dia lagi sama anaknya, dan Tari tuh lagi Hamidun ya. Ya, insya Allah bulan September awal atau pertengahan itu bakal brojol gitu. Sehat-sehat ya Tari Usman ya. Halo, hai ho, hei kak, hei ho cewek. Oh maaf. Soalnya hei ho gak ada fotonya. Sapaan aku kak, Della. Halo Della. Della lagi dengerin, sehat-sehat ya Della ya. Opium, Bang Okan dari zaman bujang masih bujang. Aduh, ingin ku berkata kasar deh. Opium kurang asem bener lagi ya. Dari zaman bujang masih bujang sampai sekarang. Kok tahu sih bener banget? Astagfirullahaladzim, jahat banget. Mulutnya jahat banget, sumpah komennya jahat banget ini ya. Dari bujang masih bujang sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, ya lagi. Thank you ya buat BT Zero izin ya. Selamat beraktivitas ya BT Zero ya. Iya. Astagfirullahaladzim, kebangetan banget. Pipit, Bang Okan alumni PMR SMK 3 ya. Betul, aku alumni SMK 3 terus ikutan PMR Pamarasega ya. Iya, sama anak Royce juga dulunya. Tapi waktu zaman SMK dulu ikut PMR nih sahabat suara ya. Cowoknya sendirian aku. Ada sih satu teman aku namanya Udin, Mauludin. Tapi dia ini si paling banyak organisasi ya. Ngikut Pamuka iya, Paskib iya, akhirnya gak kehandle. Dan ujung-ujungnya di PMR waktu itu, aku sendirian waktu itu. Ya, jadi aku, bergaulnya sama cewek-cewek tuh ya, di waktu itu. Iya, Omoda, Code of the Day dari bujang sampai bujang. Amo SSA, kurang asem banget nih si Opium Fam. Ini kebangetan banget, coba. Mau SSA nih, sial bener lagi ya. Ya Allah. Oke, mana nih Pipit, aku angkatan 29 kak. Nah, aku angkatan berapa ya? Kayaknya aku angkatan, aduh lupa aku Pipit. Nanti aku tanya sama Kak Ucup deh ya, angkatan berapa. Dulu pelatih aku Kak John namanya ya. Iya, Opium mau diapain SSA-nya, mau diupdate di WA. Sumpah, beneran, gak bohong. Waduh, maaf nih ya, kalau aku agak panjang nih ngobrolnya ya. Maaf ya, sahabat suara ya, maaf ya. Bentar, aku menyapa Kak Agung, Pak Yong ngopi lagi siaran, Kak Agung. Halo, hei ho, Kak, ortuaku mau disapa, Ibu Nani. Halo, Ibu Nani, ya. Ibu Nani, ibunya Della, apa kabar, Ibu? Sehat-sehat ya, Ibu Nani, ya. Semoga Ibu bahagia terus. Semoga Ibu dikuatkan menghadapi Della yang nakal dan bandel ini ya, Bu ya.
Iya.

0: Terus juga semoga Ibu wish you all the best, Bu, ya. Ulang tahun emang. Iya, iya, iya, iya. Oke, udah ya. Udah, hidup panjang banget ini. Ini yang dengerin radio pada kesel ini, mana lagunya ini ya. Nanti aku dibilang, "Ai, suara itu banyak ngoceh daripada lagu." Lah salah pula. Ya kan? Bang Okan, mamaku ketawa. Bagus dong kalau mama kamu ketawa. Kalau mama kamu ketawa tanpa alasan, nah itu gak tahu nih berarti. Iya, iya, iya. Ibu Nani, buat Ibu Nani, mamanya Dela, gak ada rencana mau nambah anak gak? Kalau mau nambah anak, boleh dong angkat aku jadi anak angkat nih. Jadi anak bungsu gak apa-apa nih, Ibu Nani, kalau mau. The last man standing from tracks to Iswara. Iya, betul. Jujur aku kangen, guys. Capek, guys, sendirian doang nih. Ya. Iya, dan aku tuh kayak mikir aja sih, kalau misalnya aku, misal ini ya, di impus gitu, kayak benar-benar sekarang tuh siapa yang siaran ya? Ada sih, nanti bos aku aja siaran Denny DJ, nanti dia bakal pakai Denny Rastapela namanya. Iya, iya. Opium, payung, bang, payung, ya cukup. Kemarin aku makan pempek pas maghrib. Sebelum maghrib. Halo, Nawal of Beauty. Oke, oke, udah ya. Udah ya, sobat suara, udah ya. Aku mau puterin lagu ya, udah dari tadi, udah 10 menit ini. Mohon maaf nih, ngoceh terus ini, maaf ya, maaf ya. Yaudah, aku puterin, udah di-request nih. Tadi ada yang request dari Opium Fam sama Erjet juga nih. Ini ada, ya, ya udah dengerin aja langsung lah ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Bola Emang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kasih tahu kamu, ada promo nih dari Alfamidi. Jadi pas banget buat kamu yang mau belanja di Alfamidi aja ya. Jadi promonya adalah, ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir Royal by Belfoods Bakso Goreng siap makan mercon 55 gram dan juga Royal by Belfoods Bakso Goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesialnya, beli 2 itu hanya Rp12.900, enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau kamu yang sepertinya lagi cari camilan-camilan yang kekinian ya, kamu bisa nikmati ada Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram. Itu hanya Rp5.900 untuk di Pulau Jawa, Rp6.900 untuk di luar Pulau Jawa, Rp7.900 untuk Ambon dan juga Jayapura. Dan tentunya masih banyak promo-promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Dan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Nah sahabat suara, ini aku baca dari tirto.id. Ya ini kemarin sempat rame dan ini jujur aku lucu banget. Tapi ini jujur aku gak tahu penting atau enggak, tapi ini aku pengen sampein aja sahabat suara ya. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, Kementerian Dalam Negeri Indonesia kemarin mengungkap dan merilis fakta unik dari data kependudukan nasional ya. Dan ini rame banget kemarin dibahas di media sosial ya. Jadi dalam paparan rapat koordinasi nasional Dukcapil di Selasa kemarin ya, 4 Agustus 2026 di Dukcapil, Bapak Teguh Setiabudi memberikan atau membeberkan berbagai statistik menarik ya. Mulai dari zodiak yang paling banyak dipunyai sama penduduk Indonesia, jumlah warga yang lahir di tanggal tertentu, sampai dengan keunikan penggunaan nama masyarakat Indonesia. Nah ini aku bakal spill nih sahabat suara ya. Yang pertama, kalau dari data kependudukan semester 1 tahun 2026 yang dirilis sama Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, ternyata sejauh ini ya, per 30 Juni 2026, jumlah penduduk Indonesia itu totalnya adalah 290.125.073 jiwa ya. Berarti kalau kamu dengerin lagu Roma Irama yang penduduk Indonesia tenet tenet, ada Jawa tenet tenet, nah itu revisi ya. Karena totalnya ada 290 jutaan nih sahabat suara. Kemudian yang kedua adalah Dukcapil juga mengungkapkan soal zodiak yang paling banyak dipunyai sama penduduk Indonesia ya. Jadi ternyata yang paling banyak zodiak-zodiak orang Indonesia nih ya, itu adalah Cancer. Penting-penting ya. Jadi pemilik zodiak Cancer di Indonesia itu jumlahnya 34 juta sekian sahabat suara. Kemudian di bawahnya itu Taurus dengan 26 juta sekian. Di bawah Taurus ada Gemini ya, 26 juta sekian juga. Di bawahnya ada Capricorn ya, 25 juta sekian. Di bawahnya ada Leo, 24 juta sekian. Kemudian berarti ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 zodiak tertinggi di Indonesia berarti ya. Cancer, Taurus, Gemini, Capricorn dan juga Leo. Sedangkan zodiak dengan jumlah paling sedikit ya, ini adalah Aquarius, Scorpio, dan Sagittarius. Ya ampun, Scorpio. Kenapa nih Scorpionya dikit banget nih ya. Astaga. Kemudian juga Dukcapil juga mencatat adanya 129 ribu sekian lebih penduduk Indonesia yang lahir tanggal 29 Februari ya. Artinya muncul setiap 4 tahun sekali kayak gitu. Jadi kesian, bukan kesian sih ya, yang ulang total 29 nunggu 4 tahun sekali ini ya. Atau bisa jadi setahun sekali juga gitu kan. Pokoknya nunggunya tahun kehabisan aja gitu ya. Kemudian ada lagi nih sahabat suara, yang berikutnya adalah muncul fenomena menarik, yaitu adalah penduduk Indonesia ternyata banyak yang memakai nama yang terinspirasi dari tokoh anime sampai dengan selebritas internasional. Ya. Ini aku kasih tahu nih. Jadi Dukcapil mencatat ada sekian ratus penduduk penduduk Indonesia ya, namanya Uzumaki. Ini serius sahabat suara. Namanya Uzumaki. Kemudian ada 100 sekian juga penduduk namanya Nobita. Ya. Kemudian ada 158 penduduk namanya Sasuke. Ada lagi 157 penduduk sekian namanya Naruto. Orang Indonesia tuh ya. Selain itu kan anime. Nah kalau tokoh internasional itu banyak juga orang Indonesia yang menggunakan nama mulai dari Justin Bieber dan juga Olivia Rodrigo. Ada aja ya. Selain itu juga sahabat suara terakhir ya, itu ada juga ternyata Dukcapil menemukan ada penduduk yang memakai nama dengan panjang sampai dengan 79 karakter. 79 karakter, buset banyak banget dong ya. Dan ternyata ada juga sih nama yang pendek ya. Atau juga nama yang nama pendek, nama nama yang paling banyak digunakan itu ada Nur Hayati sebagai nama perempuan terpopuler di Indonesia. Kemudian Putri itu jadi nama belakang yang paling banyak digunakan. Iya sih benar ya, misalnya Rahmawati Putri misal ya. Iya juga sih ya. Nah itu Sobat Suara ya, dan masih banyak lagi. Yang aku gagal fokus ternyata ada orang Indonesia yang pakai nama Uzumaki ya, Naruto. Fix ternyata kalau kata orang ini Konoha emang bener dong berarti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Isra boleh emang suara warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu kalau jangan sampai terlewatkan promo yang satu ini, pengen aku kasih tau ke kamu ya. Jadi di Alfamidi nih lagi ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Jadi udah hadir Royal by Bell Foods bakso goreng, siap makan mercon 55 gram dan Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900, enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau kamu yang sepertinya anak-anak cemilan banget nih ya, lagi cari cemilan terkini atau kekinian, nikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram, cuma Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan Rp7.900 untuk Ambon dan Jayapura. Jadi kalau kamu yang akan melewati Alfamidi, langsung mampir sahabat suara, belanja yuk di Alfamidi. Jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, Kiswara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin Okan Kembul di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Gegep ya. Gegep nyuruh buat ke salah satu tempat makan ya. Dadakan banget disuruh ke sana. Aku masih di dalam mobil sih, belum turun, tapi depan aku ini. Oh. Ya udah ke itu aja, ke apa namanya? Ke kopi aja, Gep. Aku 9 lewat lah OTW. Mungkin ya. 9:30 lah baru nyampe. Mungkin ya. Ini maksa banget ya. Tapi emang sombong banget di Gegep ini sahabat suara. Makanya kesel bet aku ya. Kayak susah banget diajak ketemu. Padahal gak ingat apa dia pernah gak puasa sahabat suara ya. Waktu itu dia cerita-cerita sama aku lah kayak gitu ya. Gak puasa gitu. Thank you ya, Gep ya. Jangan lupa Gep, beliin aku makanan Gep. Nanti aku beliin Americano ya. Masa aku dibilang minumnya cupu sahabat suara, minum Americano. Padahal ya namanya juga harus apa sih namanya, ya mengurangi gula lah ya. Mengurangi per sugar-sugaran juga sahabat suara. Jadi ya agak-agak di maklumin aja lah ya. Oke. Anyway sahabat suara, jadi aku pengen kasih sedikit informasi ya, bukan sedikit sih ya, emang harus lah ya, karena aku pengen siarannya ada value-value-nya lah ya, ya nggak sih? Nggak mau aku nantinya siarannya nggak berisi gitu sahabat suara. Jadi ya apa namanya, ujung-ujungnya memang harus seperti itu ya. Nah, jadi sahabat suara, kita tahu juga biasanya ini kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini memang mulai kalau kemarin aku kasih informasinya, pemerintah Kota Palembang ada bakal bagiin sekian ribu bendera merah putih nantinya gitu kan ya. Dan salah satu momen 17 Agustus atau Agustusan yang ditunggu adalah Festival Perahu Bidar. Ya gak sih ya? Ayo, siapa yang pernah nonton? Aku pernah nonton sahabat suara, tapi waktu masih bocil ya. Nah, jadi yang jadi ditunggu-tunggu lah sama warga Palembang. Cuma yang jadi permasalahan adalah karena BKB lagi direvitalisasi. Ini gimana nih ceritanya nih ya. Nah kalau aku baca di sumsel.antaranews.com, jadi pemerintah Kota Palembang ini bakal menjadikan aliran sungai kawasan Keramasan itu menjadi lokasi festival perahu bidar tradisional dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006 ini. Jadi biasanya kan di Jembatan Perak tuh, cuma karena BKB direvitalisasi, akhirnya dialihkan ke aliran sungai kawasan Keramasan ya. Dan ini disampaikan sama Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Muhammad Irman. Dan memang pelaksanaan festival perahu bidar tradisional tahun ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan alternatif venue baru yang tadi di kawasan Keramasan kayak gitu. Kenapa dipilih itu? Ya karena upaya dari penyesuaian penyelenggaraan festival ya tadi ya, BKI karena revitalisasi kawasan BKB yang masih berlangsung kayak gitu ya. Tapi walaupun ada perubahan lokasi, tentunya pelaksanaan festival perahu bidar ini diharapkan tetap bisa menghadirkan suasana seru, kompetitif juga, dan sebagai eksistensi warisan budaya dan kearifan lokal di Palembang kayak gitu. Jadi nanti aspek teknisnya adalah jumlah perahu bisa berlomba dalam satu sesi, panjang lintasan, durasi perlombaan bakal disiapkan secara matang, tentunya dengan mengutamakan keselamatan dan kelancaran juga gitu ya. Dan ini menjadi salah satu daya tarik ya, jujur aja sahabat suara ya, untuk festival perahu bidar ini ya. Dan targetnya itu ada lebih dari 10 peserta yang bakal ikut nih sahabat suara kayak gitu. Jadi sekali lagi bakal dipindah ke aliran sungai Keramasan ya sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi kita akan tunggu nanti ya informasi selanjutnya. Yang pasti kalau mau nonton silakan aja sahabat suara, karena seru sih, jujur seru banget sih ya ngelihat festival perahu bidar itu ya. Kayak kita terpacu aja rasanya pengen ikutan juga. Tapi nontonnya aja udah seru banget sih ya. Makanya kayak gitu. Jadi masukkan Festival Perahu Bidar sebagai salah satu plan kamu nantinya. Kalau misalnya 17-an gak ada activity, ya bolehlah buat nonton, kita ramein sama-sama ya. Kalau perlu divideoin, kita expose juga. Jadi kasih tau kalau Palembang juga, wah seru banget ternyata lomba 17-annya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Suara.

Suara Bagi Indonesia, sahabat suara, aku akan ngambil pamit ya dari Suara Serobot hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jangan lupa buat dengerin terus di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: mengalahkan Persija dengan skor akhir 2-1. Yang akan menantang Persebaya di final yang kemarin berhasil mengalahkan Arema dengan skor akhir 1-0.
1: Wow, selamat kepada Persib hidup olahraga.
0: Terus yang lagi seru banget ya dari tenis, Pak. Si Eala itu juara, Pak. Makanya Eala juara. Jadi dia ngalahin kemarin unggulan nomor 1, unggulan nomor 2, unggulan nomor 3 sama 4. Gila dia kalahin semua. Naomi kalah.
1: Nah itu dia makanya.
0: Switolia siapa? Itu kalah. Kemarin ternyata lawan Pegula nomor 1 di final. Menang cuy. Menang anjay.
1: Makanya jangan kebanyakan makan gula. Makanya itu dia. Makanya nama dia tuh kan Alexa ya?
0: Alexandra.
1: Sebenarnya Alexandra doang. Cuman gara-gara menang tuh ya. Menang lagi.
0: Dan fun fact ya,
1: Alexandra
0: Eala. Dan fun fact-nya di turnamen itu dia enggak masuk unggulan berapapun, Pak.
2: Waduh.
0: Enggak masuk unggulan berapapun sama sekali, enggak masuk unggulan. Unggulan.
1: Tapi masalahnya, kalau kita udah mengharumkan nama negara misalnya atau udah menang dalam sebuah kompetisi, enggak dapat hadiah atau enggak dibayar, kan sama aja bodong.
0: Gila, di TikTok rame banget. Widya sampai 225. Woi. Oke, fokus. Ngomongin olahraga, sahabat suara. Ya, ini masih berhubungan dengan olahraga. Atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Atau gimana mau berprestasi atau gak ada motivasi?
1: Iya, kayak yang waktu itu gue cerita, inget gak sih?
0: Kasian, ah.
1: Ini aja dari orang ini loh, orang dalam loh aku taunya.
0: Panjat tebing ya?
1: Ah, disebut lagi cabornya, jangan disebut.
0: Ya Nul, tuh kasihan Nul, dia didengar Nul.
1: Apa? Ah, disebut lagi. Iya.
0: Jadi bukan tukang masak, terapisnya Ibun juga. Terapis Ibun juga atlet. Termasuk atlet.
1: Bukan, dia bagian dari tim medisnya.
0: Oh
1: iya,
0: tim medisnya Panjat Tebing. Iya, dia dapat informasi kan tentu dari ring 1 dong, ya kan? Ya udah gitu dia yang biasa dia pegang gitu ya, masas dan stretching itu juarain lo ya.
1: Ya pokoknya intinya tim itu, tapi akhirnya kalau enggak salah dibubarin ya, dipulangin apa gimana?
0: Karena itu. Ya karena enggak dapat support.
1: Iya, kayak gitu. Ya Allah, gimana kita mau sampai ke dunia kalau kayak begitu ya?
0: Jadi ini atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Para atlet dan pelatih kini mendesak pemerintah Provinsi Pemprov Riau untuk segera menyelesaikan pembayaran sisa bonus mereka. Riau nih berarti si ini nih.
1: Rina, lu bantuin Gi ke Pemprov.
0: Kasian nih atlet-atletnya Rina.
1: Iya.
2: Oh, Rina gimana sih wasit?
0: Bonus yang telah dibayarkan Pemprov Riau baru sekitar 45% pada September 2025.
1: Dan sisanya enggak ada kejelasan.
0: Yes. Mana duitnya?
1: Kan,
0: ditimbun lagi di tembok.
1: Allahuakbar.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kalau kali ini enggak di ini. Di apa? Septi tank kalau enggak salah sekarang tuh.
2: Kok septi tank?
1: Takut kalau ditembok kan udah viral. Oh, jadi sekarang ditimbunnya di dalam septi tank.
0: Iya. Karena ada pepatah atau istilah bilang gitu, se yang nggak bukan yang
1: tumpai.
0: bukan yang bau
1: akan
0: bangkai
1: juga.
0: Iya, bau bangkai lama-lama akan tercium juga. Kalau bangkai aja kecium kemarin di tembok ya kan, buat taruh septi tank. Nah kalau bau tokai mungkin nggak kecium.
1: Iya.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina di Suara Seru. Udah waktunya pamit. Tapi sebelum pamit, masih ada informasi yang kata Buluk perlu untuk disampaikan.
1: Apa anta?
0: Jadi sahabat Suara, kalau gak tahu apa sih Buluk, siapa sih Buluk? Jadi Buluk itu adalah makhluk goib di studio ini. Jadi waktu itu emang dia gak tenang ya. Jadi dia gentayangan lah.
1: Kayak penasaran aja gitu, ya kan? Tapi dia suka ngasih guide ke kita gitu. Emang kita dibawa pengaruh goib sih, iya, semua betul. Ya. Itu dia.
0: Jadi
1: kok kita ke zoom banget begini?
0: Kok zoom sih, enggak zoom?
1: Iya.
0: Jadi sahabat Suara, kan bentar lagi 17 Agustusan ya. Kalau kamu ngelihat di sekitaran atau di depannya si Istana
1: Boneka
0: Presiden?
1: Mau bukan.
0: Sekarang udah hampir jadi tempatnya, tapi kayaknya gede-gedean deh ulang tahun 17-annya.
2: 17-an nanti.
0: Ini adalah 17-an pertamanya Pak Prabowo enggak sih?
3: Dua dong.
0: Hah?
1: Kok enggak kedua dong sih?
0: Kan naiknya baru awal tahun kemarin. Akhir tahun kemarin.
3: Oh iya, parah sih, udah 2 tahun, Bang.
0: Hah?
1: Emang udah 2 tahun?
3: Udah.
1: Oh, gua pikir udah 5 tahun. Belum ya?
3: Yang pertama tuh yang
0: Pak Prabowo naik belum tahun 2000 berapa? Pak Prabowo 2024 apa 25 sih?
3: 25.
0: Ya berarti kan akhir tahun kemarin. Ini 2026 cuy.
1: Nah itu pada jawab yang kedua katanya.
3: Kedua.
2: Oh iya benar.
0: Ini tahun kedua.
3: Pertama tuh yang anak kecil nyanyi di perayaan Agustusan.
0: Itu masih Pak Jokowi.
3: Apaan sih, Pak?
1: Emang iya? Yang itu pertama yang joget tabola bale katanya.
2: Iya gini-gini.
3: Oh iya, Pacu Jalur.
0: Oh, Pacu Jalur. Oh, ini udah tahun kedua.
3: Tahun kedua.
0: Enggak berasa apa-apa ya?
3: Aduh.
0: Enggak, maksudnya berasa cepet ya, sorry.
3: Oh iya, iya.
1: Aku malah mikirnya, ya aku enggak tahun kelima sih. Gitu.
0: Oh, lo tadi. Jadi di depan Istana Presiden. Enggak. Jadi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga dusun Kerajaan Tengah.
1: Mm-hmm.
0: Ini di Wonerjo, Kabupaten Malang ya, punya cara enggak biasa untuk menyambut kemerdekaan.
1: Ngapain tuh?
0: Jadi mereka ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuno.
1: Wow.
0: Akulah Arjuno.
1: Bukan Arjuna. Arjuna.
0: Ada proses panjang di balik bendera raksasa itu, ya, karena konon katanya si bendera sepanjang 600 meter ini,
3: huh?
0: Ini dijahit oleh Sayuti Melik.
1: Bukan. Dijahit oleh seorang warga. Seorang warga, serius.
0: Nah, itu dia.
1: Selama hampir 3 bulan dan akhirnya selesai.
3: 600 meter.
1: Dan ini sebagai bukti semangat gotong royong yang masih ada di tengah masyarakat. Ih, Masya Allah. Ini semangat dan juga kerja keras dari warga desa Wonerjo yang berhasil membuat bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Aku appreciate banget karena ini keren banget kan.
0: Keren banget.
1: Cuman yang jadi pertanyaan aku, ya kan? Emang Indonesia udah merdeka?
0: Lah kan tahun 45 kan?
1: Oh, waktu itu merdeka ya.
3: 45.
1: Merdekanya tahun 45.
0: Emang kamu belum merasa merdeka dulu?
1: Masyarakatnya udah merdeka.
2: Aduh.
3: Belum merata aja kali ya.
1: Belum merata. Ya udah.
0: Finansial sih aku belum merasa merdeka ya.
1: Iya lagi.
0: Aku terkukung dengan banyaknya pajak.
1: Itu dia lagi. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri.
2: Masih ada waktu.
1: Emang masih ada waktu. Aku mau mencari kemerdekaan untuk diri aku nih.
2: Di mana?
0: Masih belum merasa merdeka.
1: Aku. Ya merdeka.
0: Padahal udah tahun kedua loh.
2: Iya loh.
0: Tahun kedua merdeka.
1: Tahun kedua.
2: Gimana?
0: Kan tahun 45.
2: Iya.
0: Oh.
1: Ya kita doakan mudah-mudahan bagian-bagian Indonesia yang lain,
0: amin.
1: Daerah-daerah lain bisa mencontoh ya semangat juang dari desa Wonerjo ini, membuat keren loh sebenarnya kalau dilihat-lihat nih.
0: Loh, ada merdeka tapi udah merasa merdeka.
2: Ada komentar dari
0: merdeka untuk membangun dan mendirikan kopdes dimanapun mereka mau.
1: Lah kan baru ada di kaki gunung. Itu dia.
2: Katanya penjahitnya tuh sampai sekarang kakinya tremor.
1: Kakinya tremor?
2: Kata Iswara Surabaya.
1: Serius ya, oh, ya 3 iya. Bulan nggak berhenti jahit kalau nggak salah itu ngejahit jadi goyang.
0: Udah takut. Ya terima kasih sama Suara yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 ya, atau mungkin cuma nemenin kita sejam dua jam nggak masalah, pokoknya besok dengerin lagi Kinos Gina, nonton lagi TikToknya Iswara di iswara.network ya.
1: Betul.
0: Selamat hari Rabu semuanya, ketemu lagi besok.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Emang nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu sotoy. Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

jam 2 siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona, dan juga GAC baru setelah Audi dengan arti hadirmu.

0: suara warga Indonesia, Andin, dengan Milikmu Selalu, yang video klipnya paling memorable karena one take, one shot. Oh, bagaimana dengan kabar hari ini sahabat suara? Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Kabarnya untuk rupiah masih di 18.084,66 nih berdasarkan aplikasi XE yang ada di handphone saya. Terus kalau misalnya kita lihat ada yang mungkin mau jajan emas gitu ya. Harga emas buyback emas Antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas Antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000. Turun. Wah, enggak apa-apa sih turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000. Ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama, selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya gak muter? Oh, gak dipencet, ulang.

dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo harap masih nungguin juga voice note kamu di 0816 114 1014. Selamat pagi.

Untitled di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat Suara yang baru join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada yang kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari kompas.com sahabat Suara. Jadi di mana daerah-daerahnya, yaitu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans dari sekarang mulai dibentuk.

0: Bianca Dimas featuring The Nail One. Sejauh ku memandang di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren sudah dinikmatin, sudah dimainkan. Nanti ada informasi ketika sahabat Suara sedang ingin sekali nonton film audisi di IMAX. Berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layarnya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Kamu sangat
2: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @pro

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Asin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara udah tahu pasti bahwa dari 41 IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi. Ternyata sahabat suara, sayang banget karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadangnya tuh, lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus. Kasih minum dong, wow, fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak siapa? Pak Ete ya. Ayo, Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dong ya, Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you are kan so rich ya, as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hadir Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

0: facebook.com/streaming atau juga di live TikTok nontonin saya ribet ya. @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

gelaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022. Jadi ini IDA 22 atau 2022 adalah 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk membantu

Hanania, salam kenal dari Surabaya, Hernandez dari Gorontalo. Hai, wow, round the world. I suara-suara warga Indonesia. Lagu-lagunya siap dimainkan setelah Andin dengan Gemintang. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Mother Mouse, seperti angka 8 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi, seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: satu-satunya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat, Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamrih. Ngarep ya, alis rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya punya yang ini loh yang dikasih sama orang tua diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu namanya karir? Enggak penting itu.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiar juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah hidangan dari daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia, salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti nasi kucing. Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Iswar.

para warga Indonesia. Di live TikTok at isuara.network lagi main, ayo mainnya Sandi Luo, penyiar tetangga yang tahu-tahu muncul terus diajak main lah. 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik. Ya ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang, seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di e-suara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika mendengarkan lagu ini. Ingat dengan masa apa? Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di e-suara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: telat yang cukup berbahaya. Telat gajian, telat masuk kantor, dan telat datang bulan. Tapi semoga gak telat juga buat sahabat suara yang kemarin sempat melihat sosoknya Jengkelin balik lagi dalam bentuk yang utuh. Keren sih Nikta Gina ya, bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi Jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh, keren banget Nikta Gina. Wah, main musikal sih, bisa make up sendiri. Edan. Semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya Jengkelin. Jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok Jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serta setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo Harahap. Terima kasih untuk yang sudah bersama-sama dari jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini.
1: Ingat follow Instagram
0: Iswara.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Pak RT, ada apa ya, Pak?
7: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
6: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
7: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
6: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
7: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
6: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
7: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
6: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kasih tahu kamu, ada promo nih dari Alfamidi. Jadi pas banget buat kamu yang mau belanja di Alfamidi aja ya. Jadi promonya adalah, ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir Royal by Belfoods bakso goreng. Siap makan mercon 55 gram dan juga Royal by Belfoods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesialnya, beli 2 itu hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau kamu yang sepertinya lagi cari camilan-camilan yang kekinian ya, kamu bisa nikmati ada Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram. Itu hanya Rp5.900 untuk di Pulau Jawa, Rp6.900 untuk di luar Pulau Jawa, Rp7.900 untuk Ambon dan juga Jayapura. Dan tentunya masih banyak promo-promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Dan informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, waduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia tripinya soal apa, gue kagak ngerti ya. Jadi dia pergi rombongan, dia sibuk ngilang sendiri, temen-temennya nyari, gak ketemu, panggillah tim SAR.
2: Lah itu, tapi dia dengan santainya, dia ikut bergabung dengan tim SAR dan warga lokal untuk nyari kira-kira ini ada orang hilang nih.
1: Itu.
2: Ini gua harus membantu nih.
1: Itu.
2: Dia coba cari-cari dan momen yang paling epic nih sahabat suara. Akhirnya terjadi waktu tim pencari meneriakan namanya. Dan Behan langsung kayak,
1: I'm here.
2: Gua dimari bos gitu. Jadi kejadian absurd ini ya, sukses bikin semua orang tertawa ngakak.
1: Iyalah.
2: Sebelumnya akhirnya dianterin pulang dengan selamat.
1: Tentunya kita bisa menyimpulkan kalau bapak ini sedang dalam keadaan tidak sadar ya. Ya, walaupun substansinya enggak tahu, tidak sadar yang dalam yang mana. Tapi lo kebayang enggak sih? Satu, lo kebayang jadi tim SAR-nya. Dua, lo kebayang jadi teman-temannya.
2: Lah iya.
1: Ini bocah nyusahin, udah lo hilang, kita panggil tim SAR.
2: Lah iya.
1: Iya kan, begitu lagi dicari, dia muter, dia ikut, ini ngapain ya? Dia sendiri kan pasti gak sadar lagi nyari siapa kan?
2: Iya, tapi gue punya satu pertanyaan yang cukup krusial ya. Apa? Kok tim SAR-nya berarti cepat tanggap ya?
1: Ya iya dong.
2: Kan itu, lu bayangin ya, kan mereka lagi jalan-jalan, terus hilang.
1: Yes.
2: Itu kan gak butuh waktu lama dong.
1: Yes.
2: Untuk dia ngelapor, terus udah gitu dapat respon, terus dicari.
1: Nah iya, karena ini kan kalau dari yang berhasil gue simpulkan, ini kan hilangnya di hutan, berarti itu satu tempat yang emang udah sering didatangi.
2: Oh.
1: Nah mungkin udah ada tim SAR, tim emergency yang standby atau deket-deket situ. Jadi begitu teman-temannya bilang, oh my god, Behar is missing. Oke, mari kita cari. Muter. Membelah hutan, membelah semua yang perlu dibelah. Behar, I'm here.
2: Gitu. Gue dimari bos gitu.
1: Males banget.
2: Lu mabuk apaan sih?
1: Asli.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Suara Santai.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling itu, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
2: Somai. Itu paling boyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Oh, sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah sama cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan. Ya, kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ah, ini kok seru sekali di TikTok ya.
0: Betul.
1: Seperti biasa sih sebenarnya.
0: Itu dia, seperti biasa juga kita hadir setiap hari suara santai itu dari dari jam 4
1: yes.
0: sampai jam 7 malam. IYK, oke?
1: Apa tuh?
0: If you know, you know.
1: Nah, kalau itu aku masih tahu. Tapi kalau tadi ada terms-terms kayak PHO, ada terms-terms kayak pick me, asli gue butuh dijelasin.
0: Itu adalah terms yang ada di live TikTok. Tenang, live TikTok kita belum selesai. Tapi buat yang di radio, yeah. buat yang streaming, buat yang mendengarkan melalui 101,4 FM, kita udahan dulu, kita kudu closing.
1: Kita mau udahan dulu, gue udah ditunggu rendang sama cabai hijau gue ya.
0: Ah, itu dia.
1: Pick me gak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak semua pick me baby. Beneran deh. Mendingan lu pick up itu rendang.
1: Ya,
0: lu pick up itu rendang. Ah, atau sambal hijau, lu pick up semua-semuanya.
1: Deh.

0: 91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sasi potret dari Anel dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Thank you. Asik.
0: Sahabat Suara, mau baca-bacain dulu kali ya respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Ada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL. Berdiri sih, tapi untungnya masih bisa dengerin Iswara. Hai Sarah, kamu memang. Yang penting sinyal aman ye, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you Di. Yang lain yuk. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Biar gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya.
1: Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut.
0: Nanda di Kuningan update nih. Ber masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu namanya lo sendiri.
1: Sorry Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan?
0: Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet. Nah, itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

Sahabat Suara ini, gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, Sahabat Suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, Sahabat Suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa, since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo, Sahabat Suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan bioskop. Ngapain nih, kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan. Tapi kok, loh, kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK nih kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, Sahabat Suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2. Itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire. Ya, itu mah MU ya. Kasih tau ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, Sahabat Suara. Oke? Okay? Jawabnya di WhatsApp-nya Suara 0816-114-1014. Kita masuk ke Bernadia dulu, Sahabat Suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran.

0: suara. Suara warga Indonesia. Kamu sangat
1: berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam tentunya. Beril lagi ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana itu ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi, kayak wah ini beneran kompetisi nih, seru-seru banget. Thank you Alan. Yang kedua ada dari 0813 sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gua dulu dibilang mirip Saddam Zam. Tapi gua kecil gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Oh, Sherina gua nonton kayak TK dah. Iya TK sih. Gua nontonnya di TV waktu itu. Pas sudah tayang, gak salah di mana ya? Di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV gitu. Jadul banget ya. Channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin. Pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Awe. Nadine. Film pertama Wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Ntar gue cek dulu Nadine. Ntar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Ntar. Frozen tuh tahun... Ini kan Frozen 2, Frozen 1. 2015-an lah ya. Muda ya? Makasih loh ya, muda dan anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1010.
1: Coba

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke. Abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara. Film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an kalau gak salah. 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horor nih. Alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy-cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah nontonnya Midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel, aduh gue lupa ada apa sih sebutannya tuh, hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah itu gue nonton di situ masih 21. Bener, nontonnya Midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu. Spider-Man 2 itu dulu ya. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi. Kayak Bolt, ya gak? Bolt tuh gue nonton tuh. Seneng aja gitu. Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Gak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 stok gue. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya jadi nggak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is For Revenge. I miss you every brand new day. Sika!

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816 114 1014. Gue ulangi nomornya 0816 114 1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816 114 1014.

Bener-bener sampai jam 10 malam. Hey guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing guys? Salam kenal, gue Beryl, penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen. Gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam. Denger gitu loh maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingatku Petualangan Sherina di Plaza Senayan di PR. Wah, yuk kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton Sahur Sepuh di bioskop Parahyangan. Wajar, Sahur Sepuh sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gua. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa?

Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop, sahabat suara. Gue tuh pernah banget ada momen di mana ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar, sorry. Gue pernah ada momen di mana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu. Serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih. Tapi kok palanya nyatu terus ya gitu, maksud gue. Itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari. Di hari itu hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin

0: dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu? Kesel banget gue demi Allah deh.
1: Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya. Lo pernah gak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iSuara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang, curhatan lo ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam, this one is oldies, came from Rich Brian. That's sick.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.

adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Gue gak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Orang gue ngerti banget orang kayak oke, kalau lagi kesel ya diem dulu. Ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga terus kabur gak tidur di rumah. Bini lo nyariin. Kalau komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana-sini. Ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo, kenapa aku gak pulang 2 hari, kenapa gak coba diomongin baik-baik. Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, gak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suaminya udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami, karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur, itu namanya lo kabur dari masalah bro. Dengar kata Uci, ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh, mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh liburan. Karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu. Aku sebut nama kamu aja ya. Toy Store, aduh dia jualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu namanya siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesain baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kalau ada masalah dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur, berhari-hari, mending setengah jam. Ini 2 hari lebih. As

Dengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat suara. Ketemu lagi seperti biasa kalau di pagi hari jam 7 ya, kamu mendengarkan suara aku kan gembul yang siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi.